ne dagu dahu pibihna iye dagu yupia wiu tayo abiko nagu dagun ain si tuke chumo gihibitats sahna sahna tasamwazi CJWE ne yutabin ne ahiabi dahu astiste ain si tuke kiabtats